0: can hear it's on vinyl. Yeah.
1: Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Hela din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Hela tiden. Ingen sens. MRS. MRS.
0: And this one from the year like 1994 as well.